Karam sendok tu netahan jari basi. Agas banim falgi. FM Sangai channel degini. Hauzik pungpam sida amuk lantok jari. Sida hidak. Sida hidak tharum asida ngasigi oina puzarakli. Mit napu kabagi. Layang badas sijinaba manama singgi hidak singh.

ima laibak pu saitha zaba isai tabire agas banim fal hauje muk lanthok cheri tongan tongan ba saisak pasing digi manipuri matami sei pamjebagi thaumai thalamge nangna lakpa lambiduda nungsibagi lainam yelamge nangna lakpa lambida taminasi sunita nepramgi khonjelda doneshwar konsamna sairing bamatami sei

0: Hallo? Aima, Aima, ina ma, karita pita daba.
1: Ibi ma, ngasi se, isa anu pado, kalau puna cat daba ya ada duna cat kene. Radha se omu yum thado ulabadi samji kai na bahai bado, thok lagani. Kandau si ge tana si hai duna phone toropani.
0: Hoi hoi, sumi ne ina ma, kana anak hangni, dosa karo pang daba da, patanung da thok pasu.
1: Hoi hoi.
0: Ahegi, mau.

mayik sing fatra su saktam do ning sing bathok trasu wari do kalak yang thiwa taiwangi wang mada lakhi wanang na egi manglanda oina jakhiwa aina manglanda.

0: Lambi chat pada madigari thau bana ching pada kudong thiba mayok nada na bahina manitombi na hai birak pani wafam se.
1: Aho madam.
0: Hoi, yam nongai je. Ato di manitombi wafam se na loy birabra.
1: Aho madam lojera ki madam oi naayek tawa madam sahawai thau bham. Uwir wapuna mapu anaya yam dago ibi yuwane shor ngapun da kasana tawa jari.
0: Hoi, ekoi nasu tabiriba mayama madi manitombi hoi mayam su naayek tana. Nungai na ekoi ki radio ki thauramasi mapung phana punsi sang na leiduna tabi kho haina wa famase thamsege aduga mathangi chaol da mok saru gya biro umani tombi am nungai je
1: ho madam
0: hoi mathangi kolar mamungai minasi
1: ha

0: lagi Abeca. Hoi, Abeca ngasih karamba film si Tavining bano.
1: Tiga film gi puspara ni nasakta sega ya thamo gi mati singa to wisa yuzaza.
0: Pija film gi. Hoi, puspara ni nasak pasi. Ado Abeca na kitang tahan bidoi ro.
1: Koi Tavining bese, koi baba hoi, ado mugi isa yudum kase radio ki thong kutima dung mai tae bako. Ada koi baba gi ni ngone pala bada santi.
0: Tu
1: singgul lai hurin Shiva, wakat pasuam lalu dimbasi kari ki potin di ramena kuda. Pesen jadi mana?
0: Matang tadi, aku ini thazar roy ke abe chana wena sakpi rokwa. Abe chana yang phazana sakpi kre. Ado makata requesti puspara ni nasa ga Rami mai tei nasa ringba. Sorry senjam nasa ringba se tamin nasi ko.
1: Ah, thazar
0: jadi mana? Hoi, teram nokceri se tamin nasi.

Nossa! Nossa! Punsida khai de nuai bajid ne. Asa tai karin to ramdre. Ai ne pam jaba nu pis da ai na munu shi ga na hai bajane. Mana matam koi na ibu ya biram dr matung da. Ikhang hangu da na. Ai suna munu shi ga na harak pa. Mana ngu da khang ya ya salak bajane masde nuai bale ramdre. Yene munu je na ne nu mitik bi thoki ba thogo ikai ba do. Matada ai na ma bang tang koi jaba phang adi na. Kan na ai na mo da hai jaba ni. Adu mana ngu da su ya he ya bi da ba. Adu ga di kari khalu ram no khang de. Masi ma tru ne ma sa. Tamu isu nang na haibu do isu tamu isi na nang munu si na toya taya salak bayuani da. Spong ngau le loe le di loe le di loe le. Ngasi je ba ni je. Pun si ya han boy na. Lami yang pan suai ba si ki sabi sanong le kunci da. Wari utai ngak sana si unda si na hina gim ni. Pus bau lak tri salak hang di betul si. Ma tamu de ayau le tiemu tiengi betul si bo. So nak kandan iman ane mung tuai ba ne kasada. Bo nang mu halu ane kasada. Sungguh lu kau tiap pun matamu hein gitu re. Research tau ini doktor ni pangna boleh ni. Kanna boleh dah lagi re. Halo orang muka itu re. Nang muda kangam dera. So nak kalau muda na ini pun itu kau jaga itu uji kau ikut pangdiri kau ikut horak tengah ini neba. Tersing na ini unbi jengah silak telah abu ko. Aiman tersing hari ni ini unbi. Iman ibu sungguh lu kau tiap pun matamu hein gre. Nang tu bayang ngarang muda kangam dera. Ya agak di bani kasar sakar je. Tersing nang muda hari ko. Asli nanti hari tu dia ingat maru jengah sih dia.

0: nida lising gitaurang ni.
1: Mani mani.
0: Tha da lak ahum bari thok pada karol manga taragi thaurang adum tarokani.
1: As pareda makhoyi wase mapham sida to ose. Ai khoina ne makhoyi khanari se wai kupu bina dolai tong bigi wai haido adum tarabani. Atei lairi ai khoi sibo hoji lang phegi anabagi do kamdau se haibano.
0: Imana ne si tau si si phau di pankra si haibado imana dum lepiro rina su khara hapkani haibani ma
1: o o o isu di yahun gum sida do aduga ne panga da basel duna mayum da bibira maga nangna nong ni da hoira su a da leiro bana phani haina khali ma di
2: oi ma ai talli ga hajar ko china phai haibado adum khanara si
0: ima ai di kaugo kawe no mai jing no me indol thaza hoina ne makhoi mayam maitei gi life mayam da khoiram ba chatkani ima yawhani ngi hairapani
1: o o o
0: ima na yawgi hairaga dine aina mohaying pau hairu doini
1: hoini hoine yawraga loire kai no
2: mathang tha na tine mathang tha da gi di ima khoi gi a life suna chatpi tham chapi do adu chat ki hairani ne
1: hoine hoine chatpa haibuduni sidegi di nama se chahi khara leiraga di sungam namroi chatpa ga Hare Krishna, Hare Krishna. Kainu ne amuk haure etauri se. Na hakta tumba se. Pukai heka heli da ko.
3: Ai, rasi hai bi, rasi yam da bi, chakwa da bi. Ai ki kasi mai thalo hai si nam taro nam bo.
4: Ho mai thalo ye, thalo ai. Angang ma ya mama da ne, wari chana ba. Ah, sigi lam hang si da ne, but tam nei hai do. Nang ki ka amam ba da da, but la agane, anna khau ni do ye mi na.
3: Masih masih nang ay hobi lah ini nang nanti cawan nang sanduk pale in mana nang napaan yang ini masih ay hobi lah gaya as mami ni as umsak sendiri sum mami ni bukti wali nang maru nama ay ti omka apa tu sumai lah ini mana pius ke satu kerjalah as masih nanti isna sanari pun hilas eh ay mobile lo kapu ni Aku mobile, nana paisin ki, macam hurang ni, macam, eh aku pi, nana buka lagi ni. Kau
4: tolong, buatlah.
3: Macam yang mana ni? Hey, piu sumpah apa? Macam siapa nama? Tak apa hai ba? Aduh kan ya, nana paham itu kari no tu sen dengan apa seni?
4: Mai kapten gay tanya, ada sen dengan nara sen tu ti, kau, ya naraga, mai thani.
3: Kau mahal, nana paham itu kau mahal.
4: Ahanba, first point da, inkol si nasin na nao na kai seng naro. Aikoi masih ada matadok naga ne, migi sendon saya loy tuasi.
3: Ah, rasia, kan di khanasi inkol yon bayar tu ma aik ayah yang di, tu payah ayah aku khanasi, macam kai bayar.
4: Pare. Anishu ba number two point da, nang na nupi koi ba, nangi nupi mayum da yaong ilurani. Aiki thathagi listening khara pirakani hai baduma khompham hando
3: as rasi aduma ai yarabri andu du lema re adigi nenangi thathagi soidu dibirakani
4: e bibirak pakai dana ai sibu yam tolami gi taipta hai sat ke hai sune sel singam go
3: ama ga tanara ga simni
4: ma ga tanara ga kaina madu ni lupi do ai na thikat labani ma sune sel yam toli hai Magi nupa dusu mana patmanda bagi wakal tu dana si gimana hai mana nangi inkol sawi habis tu kani mana zin inkol yolo soi dana hai dekat awal ini.
3: Oh aduh hai lah sunya kena tarik yolo tarik su yolo mugi sel do nak koye ni kabo tangkai sah mana ni jambi ni.
4: Pabong gayam tingbai mawong ni ne.
5: Makoye ni kena ribas eh mai kita andi ne saku dabi kena rizal. Oh macau. Kau yang naik kanari tu bo?
3: Hey, kanari si kau nanti kau no? Ha, kau nanti kau no?
4: Hey, Rina hai bi ningam biangang, nang bumbi nene, aku dekang ni abra.
5: Is, ngang pada nanti ye, warakke. Aing kau dah nak kau nak kanari bersukari di no hai ba?
3: Hey, nang hang ni si kanabai maram la? Ha, kanabai maram hang ni orang ni siapa?
5: Hoi, mana? Kanabai maram?
4: Ho, nang.

Malim sini kong libani, sekti bani cingli pak tegi. Mani yang bagian kita, ningam betak si soni. Tamoi kutum sugiwa, kapsen betamoi oi kita.